0: Obi amene na enya hwe. Sina Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom she jata. Menya she. Sina Yesu di mu. Kanani mu. Abu bom she jata. Obi amene na. Sina Yesu di mu. Kanani mu. So Abu bom. Abu bom. Abu bom.
1: Jesus.